Hei hi akas pani ai so lani thirvel na hun kan lo thleng le ta a hun mang tu laram ruata min ngai thatu te chibai vek ule julai ni som panga kum sang hi som ni paruk ni lai ni kan lo chuang kai le ta kumin hi ni sa som ko paruk kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa som ruk pakua kan la ne ani tuin hi nei zo le che vela ni chuang mu tu ra oma khuwa po alum dewani thirvel na hun min hman pui tu te voina hun tha tak in man kan du sak a che u khochin lo ngai thama sai la mid department atang thu kan don dan ni min lama kholum lai berin sources ri som ni pasari a vo lai berin sources ri som ni pan ni ani yarwa tui millimeter som period point pan ni atlabok khon hol lama san lai berin za som kuwa pakuwa aniam lai berin za som ri atani tuin hian dali le min somli pakhata ni a chuwaka taidaruk le mi ko atali ang khoi hun chungi da kar som pathum le min somni pariat ani donani wenam khochin tur aku jare community lo danin aizola alumlai princesses ri som thum pakhat avolai princesses ri som ni pakhat lungle som thum le som ni champai som ni pakua le som pakua siha som ni pakua le som ni kolosip som thum pakhat le som ni pani mamit som thum pani le som ni pani longtlai somni pakua le som pariat siachip somthum le som pakua saitu somni pakua le somni khozo somthum le som pakua na thil somni pakua le somni teni tura thil lok ni in voin hin aizo champhai ma mit kolosip le siachip district mun tina ruwa sur theina za somwa tanga somsari pangain kara awma district dang zonga mun sang sanga ruwa sur theina za somwa tanga somsari pangain kara awm bokani police report lo ngai tha ila country the china ni san lama aizol che vel bo ruwa ka mun oma aizol psa tami pa patni anneya bongkon psa tami pa pali anneya vaiwa kon ps le kulikon psa tami pa pakhat ve ve anneya zonum outpost le tongtlai psa ti tang annum lawani nimin khalai zol traffic police ten true healer somni panga le lmv paruk manin an poisa chorting khom hi cheng singa sang khat zanga ani voinili theimi mal motor number panga le paruka top te tan lo ni ania taxi le true wheeler taxi sticker bi in built din ni ani bokani sldc atanga thukan don danin nimin lama eng pek chu atam pero ni nimin tai da ro ka mego ja somli pasari point pathum pakua ania eng pek chu tempero ni jing dar ni le min somli panga mego somnga pakhat point pali pariatani tual chungta ngcm chuna te twirial nipko te mego somthum pariat point pasari pathum vankal solar te mego du point pakua bial kautla bung te mego ni point pani pakhat khoiwa te mego bial point pali pathum kolbe ma te mego khat point pariat panga te ni in phaila ma tein engkan mutha a heti lai hian twirial hcp atipa fangin nimin tailama load shedding kalpui ani sinon hospital durtlanga nizala emergency khe somthum panga anneya admit pasari an oma mithi pakhat anneya ni khumruak an nei lova damtoin pan tu te singa hian khosik le pumna

Hei, akal Shivani aizola ni. Dar som panhile achan ve kalungdum hun kan lo thleng le ta. Tunchum huna hian pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai thadona. Dar som panhile achan ve achanga dar khad le min nga thleng nei turani a. Lo ngai thatu zong zong te he huna top thleng amin man pui turin kan som chewani. Tichuan tuna hian All India Radio Facebook page a kan live meka. Helema po min lo thi chho turin kan som non le chewani ole tuna chuan kan hlam hasa beratan zore makhyang te in i hluani ti hla asa kan ngai tha anga hela hi tuna zin kung zo pa a radio lo ngai tha tu akashivani aizo lo ngai tha tu zong zong tan abik takin kan hla ne zore makhyang te i hluani.